0: Nekanyeda.
1: Ifuru samai, mekanyela iya kande. Moriseri, makaranga iya kande.
0: Nekanyeda.

Esi wana mukanya wakumaniwa makupi makupi makupi makupi makupi.